Je suis Fatma Dogema de Gorun Jackina Dok Fidiam Binina Valkor Vohora Duna Katana et Kalihur Tadambasse Dida. L'ambassé Dida Jona Kikijida Bon Katani Wanda. Ni ambassé Chata ki ambassé Nigeria Wana Botazanina Dewani Ngolo de Fe Taziwani Boro Mercredi Tani Ministre Namiana di de l'ambassé Koro Lisundiam Dalma Vilina Mahayam Ambassé Nigeria Docteur Bozun ti jani ni kismam sum sum da zoyo odo taziawan bakata yitani awani bar bakata yitani sumay sumana inga bazina ni ministre mayne semana liki shuwa mahamad ni kismay sumi odo meme angolo de bazet fidi fi tazian gonge ngola ni ti ana va koyginda ministre lisunda gada hayam banade vida wani lisunda kolen ka jamena tanida wani sun bazen fi di fitazo ma jeona kiki jini wani ala zala baka bangol ni gada ni ma leis mai sun dalma wili na mana ya lisunda duk seme ni ki ni ya leis mai sun mana telefon azia ala dana li tank tank yam daga kileta na halan ya wai fi dial mama kola awan golodo bazira ambari bari wana zahala na lini vani wana kismana tinje bereza kazinu wana tlegeze ni da ma gori mina binar burma vo wana zi wazwi padaki wana waz padaka lini na nagaige mina na mbasi mbandatu wani lab at engedu sunda zilati na halam wani lini abutazi na teo awani ya rangana gori fida na fitaza tlegeze gira na zigazi irizi na gigigigdu wani hazini miri mbaktumba mbaktumda tona zindumuti padak masumuna samay man junou na ni secrétaire général am li sunde avok me avon ministre mayna tani samay man isem Ibrahima Abdel Kiri dati abon tani wanda na tlis may sumana zbi vun taza kazini chani ki ay wazi anu vun mi ha ma vam yama na fibre optique wani ay li sunda dalma wilini kama na tlis zin honi ba gejam li sunda kazira lini na gaige a telefon a tlis mana li sunda kinina halan wani a guzuzumba taya fefetir na halamwan lina na gayon suma suman garem sundati na halamwan genge na halamwan litam akolo ani del baktum wana iwaya tugu di kole rada wani sumana angada kana wan bir baktum baytani hani tugu di indata nga wan huru wazima imungol minjamele tanina wan sumuna angalisunda angada karu amini dan li vanda liya sheitat kolo ni haya

Jamin pat bola bola brata wa dilar golun garani yam choka choka na yam tugudi kolerara una zdika tanelan da hleja ma yani til mikain burum do ya ma kidi jatta chokumba dam til mikain burum do ba yambi nina hindi wana zihin balisu na nuraru lisma mikar gina kidi jena milenga na muhurazim jamenin ka tanina awana zidika tanlana sumai sumana hina fe chokon sumana gija kuma baza za deuteta ikolo onana awana lina nini sama iman garam sunda tinu wandi han mangegel na halan sumana zinum bawarani minan ligai chogi kumu mama a taya ani ho razimi biltin biltin manda gari wadi fira da wani sumana yoriyo urtaz katane wani ministeri ya chidi kolo nina cha anamia vogozi na wani ma vogozi na wani aziki ma vogozi na wani zitewa hurazimi mauna awani hurazimi mauna wana zihin li sunda sunda zilarun kingolur tank titenganga hur imamra ana gaime sumani inongali sundu gol garani yam zuma wani sunda yam begadana chugut aboy a vodimi awani aze fidi fitazo gol gol uri na gol go gol na zba gol ngara ya mandole ya yuhuru anda azdana mbona kari ya mbona kari ilo nda lari mbangole lari yor tarimi wani suma sumana ngara ya msunda tona zin humo zivunuzi ya wani yor maze yor tamazida atlai suma sumana zain mina nli ya guvaro mansala mina njunuzi ya lazi ya lazi na halamona zin dazia ma ngolo leani mbahur i mamu aboy ka tani wanani azidika tanan ngolo da sumay sumana yo buluka bozia ani avok sumazina wani bazari kal ewido wana zigol wani lada zala zuru zungolo wana za armbasi tani yota zihawi kenga wani sumazina urma yana muni hivu nana wazi mba yamba yambas wani sana mini inu wangali vama deore abotayi gina halangwani ay mini gambas maerena sumazina humana azifikazi hanu vokmi yamana afakina mi evo gozana sami yamana wei konga ni gelimina kemda wani azimba kata itani wana azimba ni bur merkredi wani jirgi na chuka na chugu zukara sama imani gangara ya msundata ni Muhammad Bara Bishira Kinji ni maimani ingavazina wani semi yezi ya bani yazi na sumaisumata zina pede na halangwani kafitaza huri maimani jirgi ni chuka fitaza huri mijirgi ni chuka kuonana abotaza nina dia wani sumuni nifuria wa majewuna kikijinu na zintaza nba mazira na tajidu wani buruma vo wana botaza na dia wana zihinba li sonda wani dele dirikatana teo kutitewa wani til septemburu mda wana dogo ya mbina kidizi ya wani ti burumana ya mdagara na dia wani padate wani ya msuma isumana zu wani tuguri juu mchilina ansale juu mchilina vamana ngmini imana gaini ni marge awan de lidika tanina lin va sumay sumana ju mu ju ba hone to wurida tazya do ba to wurida na jo jo ga hone ga taz to wurida wan suma zin min na itini ri kaz pedet az pina ili az chila na hazani chila rana gaige an vok mana ga yam sunda tina wan az fili fi tazir wani azin baklo ran gol ga rana ma sok tadi ya chuguni az jeber kata mai dan basi ni yadda kika ni giyan ga da fina dewu da nasu musman mud burmi ini na fat mai do ga yamma da gurun jakki da dog fat yambi ni na ba jogo da kura da kor votani technician ne ga humun lissa gole.

wala mbangi songan ku doti kutmi gidi mi mamte de mbiri si ke tatol tata di mbiran kera nike gir ko ji ya komana jimu rabai kagbe ike ngar ula jimte ake ike umeningar o najal John Kentin dan kerangai dan keramum de ke kia ni nge gutu adi doktor gidal bayi bangadum iku madam mari boyalengar oke iku madam Colette inji kembeka bijan tu bayi to nadene mum de ke oke isi giru kujir de ni kembeka sar tu mundu doba bibija gosbe da kara kakinga O baito kranto au ko rosi singi ni mo perg ke Saint Paul ke kabalaite a ke Sainte Josephine Bakita a tron 1 o CB ngo taria warandangan la majali bai ko taria marita dani be o communauté Sainte Thérèse ke abena madbe dige made tadige

Alam dada singa isi malam ini dalam disi tajilo solte bola woi radio diffusion national chadian nek ta sara kalas kok ayak ke kade mamam ramade si guto den mo made sene tajilo solte la undum daga ada woi kabin teknik on mal mesdames et gens de dieu micro wa ingo konsi Lionel Nomengar nu paling kom dia jingai na biri ta tajilo solte kumbang ke songan gitu toti kujo koi ndek kum kere dorosite soge